Lena ndikarikoka shakata aiwa hava ndirova biga ndinova dazvisika ite ndirova dazvisika ndichirova kwa vakaridza ndichiro tikata 2 ndinongova ndinongovada chete. Alright, pane nyaya ya ndiri kutoona izvozvi pa Facebook yemurume apinda mumba akawana hamukadzi wake aine boyfriend aine chikomba ndobva vangopanika ndobva taiwa vataizvenyina ndakwa ndiri kuita ndiri kutombokwatisa beans.

Aphi pa Manchester apo ndapedza ma sports ka from andoti ndikati mfano unde ndadirira. Ndikira dirira mbozi. Handi kuti vangu munhu mukuru kwandiri. Haino anzi ndiridzirewo tsiko rinde ya baba Harare tsiko rinde.